Now the letter to Corinthians, chapter 2, verse 14 to 17. Karujanya laga manin bua kiri jago wal jalan ni nanjalo. Karujalo lanya jungam bodo titu kadian kunjanga. Pukul pala jungnya napai karujaku mengar jupini kungulurin jawi ya. Kiri jago nuang kala jujur wari wari wanalo jago jurian kupai. Karujalo lanya jungam bodo kadian kunjanga. Kiri jago kuno wangka jara la jungura kujur bago do titu yan kupai. Nenderen kukija. Kiri jago nu cakul bah.

Nama tanggal nak kuat kan jarak mulu bicarain YouTube alam orang.

0: Yo, kalau ini TV Anbarana, tahu ngerolak kama mi apa nope?
1: Halo.
0: Halo, yung radio apa?
1: Ada gak, tapi malat-malat. Tolak rata orang nak kerap nak bingung orang atau orang Saturday lah Sunday. Mai bingung orang bawa kak orang ngirim mana we pokok mana. Ami apa nong ay terimuk bang dalam.
0: Nih.
1: Tiap la nama ait.
0: Nih.
1: Macam ni lah nama ait le. Kajol kodolanya. Nama bala dolanya. Tanggung nama lingko tanggung. Mepu. Ayo, marah-marah, pala bet-bet tu na, pala patak tan. Ayo, orang yang terlung tu na, lokana tawar, ap, nama kanya lurkut na. Pala jenis beria na, unala kalmak mula ya. Beria na wala, haranya duk-duk meri, koking harani, meapununya, sharing. Mere muma, pengurunya, ngamang hara, ayo orang medek kopar baku, naya kopar ni meri wakadik, mire muna, kakulku family, unala kalmak mula sande. Pengurunya tawar, pala kiri mumpun, urulap, mere muma, pala, Pulap tak, dia bukan nombor title. Darah kau, mana karena biar punya. Ah, tu orang makca, bicara orang orang, ulur kut nama. Ayam mampu orang ada berongo marci marah mah. Kap, bukan berongo ada berongo. Kapo, mereka ni ibu lembaga ni berongo orang ha. Yo, tu lah ni waktunya. Dari pemunya gaye, jodoh tuan, ayam pemunya darah, najulah tu lah black one, ya itu lahnya. Nampi jadi pemun. Walau orang ini membimbing kalau maknanya kabel kurang ada orang, orang mukdad lain terbaik guna. Orang jadi kurang guna, liter juga. Orang jadi terinya. Ayahnya mereka jadi bawa mereka orang ini membawa. Mereka punya marama. Ini membawa apa lah? Pelawupin belakuan, lah pelawup tu lah.
0: Dah pusing orang ini dah membawa.
1: Akar.
0: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang mereka punya membawa.
0: Kalau orang nak ini najutara.
1: Ya, orang tu lah sandai.
0: Eke, ini bapir ya taking ini balik cina.
1: Lari tu lah waktu. Aku tak pernah bumbung je back for light off.
0: New thinking.
1: Lari tu lah jawab tu. Lari tu lah banyak guna dua ibu jadi.
0: Nah, itu murmur menjawabnya.
1: Nah, itu murmur menjawabnya. Muktur, boleh pinggul ya, dua ibu, light down, baju rumah apa berapa?
0: Kena. Kaji utaramu?
1: Raju kemana barja? Open door, kalau dua ibu berada di luar, ada apa yang dua ibu ini?
2: Karena orang huruf larang ah, ngamen makatayul radio 12 million pia.

Aku jauh-jauh kata-kata balik saya untuk kerja baik bisa selesai. Oh, baby, ya kan ada keluar gitu. Oh, baby.

0: Yo, my name is Baker Ligunabad here in Nulunboy, and you're listening to Yulung Radio on 88.9 FM.
1: Yo, that's my interview. That's my interview.
2: Tambara lukar pamana 3-2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. With pics nga rao lukar na. Yano kalki ara pinita ngon nalcha na na. Dalalak tina na. Pinita ngon rao win na maya teka. Kati ngon pala bila. Na hutu nga rao win na maya. So are you? Kakambara yo. Pena ada ya ramat ada kan lah.
1: Pemuru ya ramat.
2: Nih, atuan yang paling ni deka kalek mana yang marak karik. Wal, tuan yang paling kalek mana? Angun yang paling ni karuanya kan Nawi. Nawi ya nak, ya kumbro Nawi. Nah, macam macam. Bel maksau kau ngapa punya?
1: Punya pilih
2: punya ngan. Ngan dah dah tu nanti. Punya punya erana. Ya itu punya. Baik mera. Punya. Baik macam nak perlu ni jam berkole. Kau ngapa tahu? Baik nak perlu jam berkole. Kau orang ni, kau lupa ada kamera. Kau ngapa tahu tahu tahu tahu tahu punya. Kau ngapa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bola kal ko lang alafon nga ma.
3: Ito lang yung angkarali ko yung
2: phone. Dito na lang. Dito na may. Na.
1: Na? Mabrawangan.
2: Mabrawangan na raro. Pero. Ma. Pamat na nabrawal yung school. Pamat, gol. Balakam dapam. Gol na nabrawal yung... Benista, macam nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kula benda kuno wanga, ngadu. Anak pengganan ni benda rai dora. Unyian nak perlu ngat terlalu shop. Tara na orang. Naku unyian nak perlu tara na orang. Kedua lah new record jengkang orang. Kadil cina. Mula mula start nengel tiang apa lah unyian education center na, adult education center na, tiang unyian lah. 1, 2, 3 kadua la na lele pun sena mrentara ora na bele ka child care center na ngai tenga bla undi la na pungu wa nga mrentara ara me na nai gol malen
1: tem
2: pa tangu ni na nya ona kadua nga ye na nya workshop kadua la bale ni nursery undi na pungu ya ko technical school ya ko Paling yang pun post primary orang ko, unia ten ko, iya ten ko kalau pun ko na, unia school, post primary orang la lakanya. Ada orang yang orang ambil wang kalau pun na, angunia wang ana pun ko kalau ada orang education center ngatil mo. Angunia yang orang ngatil yang school ada orang la, na 15 na milenya. 16 million yang ada, belanja. Kalau yang lima arti, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, diorang taruk kerang hati ni jama. Literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golongan apa pun le, saya kerja paman.
1: Agar ajar tim.
2: Golongan apa pun le, spinach chat, macam shop li. Rupiah apa jam, mana pun punya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulana. Muda kali tu, ni? Ipa lana, macam ni?
1: Ipa
2: lana. Kalau yang baru lah. Panik kita baru tangga tak ada. Baru ngalap permeriu.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik kita juga nada kul juga nak everything juga.
1: Wow.
2: Ngatur lepas mana baru drink kabur.
1: Abu.
2: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri cerminya teh kalau tengo para la que sin beca. Tengo que tener que tener. Pero lo van a poner el yulmaña, rica oco, pinural, balaña. Rangi puede acá, mil millones de yulmaña. Alí de la bronca yul, calanine.
1: Baffle,
2: calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina,
1: calanina,
2: calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, calanina, la lumber, Rango de panic, literal. Acá no le vean. Friends, quick.
1: Wow.

Dua anak bersungguh jadi on. Mari gali gali gali. Mula lah bawa ikul. Yo, dua anak bersungguh jadi onah.

0: Yo, ngare aku William Gumpala. Tu ala buru de break-break mo. Ada ada tu yaurit nama la Anton. Ne ya aku lan.
1: Yo, ngare aku ga dido waro unung murah.
2: Yo, ngare aku jura mlese.
3: Yo, ngare aku Lester Gruwi.
0: Eh, yaurit. Ne artu nama la Anton ga nalten nama la dia lakun. Kra taman nama la unung la aku lakun tau.
1: Yo, ngare ngaran jual subuh biasa jual birik birik mur, kah aktiviring algoran ini kah ni building bera community, kah helping algoran yurin cumala ni cumala nak cendu jamal jual keluap tun,
2: yang orang yang kah aktiviring jama, kah karen malaga jama unda kali, kah ni malah barbecue malaga jama jama bricks malaga mertun kah,
3: yo orang kah jual activity work tun brick brick name mala designing mala ka shirt nay lil vegetable lil main mak ngatta ka ngatta mala mukal providing balay vegetable lil barbecue ka long rang yolo long goro tumrin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable ya start
2: hey looking forward lim ka book mag tipong brick brick nga dal yung mga matinin na kalun ko ka paman na kondo vegetable kada book mag nimbro excited dia tayo na kon Friday ko ka Saturday ko
4: yo book mag na mire you listening to your mo radio they are brick brick 88.9 FM
5: yo mara ya koraw sira tamaranji ka work tundang ali kartal la skill you listening to your mo radio thank you.

0: Ani pinanyama, wenan chicana. Wadi legi kina, nyek cora, angaju. Biru mulai ki, acun winaina.
1: Ani pinanyi, wenan cara, wenan chicana. Kakinyi, ani wenan jaga. Ani pinanyi, wenan cara, wenan chicana. Kakinyi, ani wenan jaga.
0: Biru mulai ki, acun winaina. Kueri wicin ni.
1: Kakinyi, ani wenan jaga.
0: Ani nyanyi, orago, pulu cini ani.
1: Kakinyi, ani wenan jaga.
0: Biru mulai ki, acun winaina. Kueri wicin ni. Gabi winan jaga.
1: Ani pinanyi.
0: Kalau ni apa? Kalau mungkin lah. Kalau banyak, kalau pinanya, pinanya, pinanya, cikina.

0: Jo, den med vullunga med vermaktao.
1: Ja, min konar. Vamos nu. Alukka nä hon är bunna nä pulliva I nä kuya på kana rangilla rangilla på ngatlevanga.
2: Jo,
1: Borom. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
2: Hahaha.
3: Hahaha.
1: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Jaka buru-buru. Kuya nga na murkanya lang ko. Kamay pal. Kuya nga na lang ko. Abil pa na prole dahi ka ro. After school, yara ro talakar, ito lakar. Baka mua nga tala ko na, kaya ngoy na. Pala yara ro na lang. Kunda ka na prole, pula ro pa niya laro na. Maka niya kunda, brown, naman niya kasit. Awang aja kap cerk memang aja. Jurung ni mana specialan mana paling kau dah mana. Yang mana pernah ni lelaka, nama aku cimir awang aja kau dah. Abi beri rabi kau dah. Wapa ni mana pernah ni mana angkara pernah la kupai yang mana kupai virk tu nama mana. Jual kau ni angkara mana kamarang. Wapa ni mana le belakang mana le. Nak kau nak kam daramu ya aku. Mita urut ko, chicken jama mero, chicken ngaji lala jama. Kami punya, tak kamera pula, mera punya mera jala orang ni paman. Felicity aku, tak? Felicity kaji kebi, ini pun ada. Felicity kah, Miss Ross yo, Miss Ross tak aku. Puku punya mera tak kamera. Walau nak ana kal, walau ni, wakanya ana pun gulali ka. Drink nangkap pun ada ka barangnya biskuit nananya baru nana baru beli flower kuluk tu nol barang ku jadi beli belinya wakin ku kuluk tu nol kapu kau mepun ya lalu ku drink ku kena kapu ni barangnya kau orang nak perlu oleh nangkap apa nak perlu kapu anda ramenya le. Dan bi, pamat kan? Saya kalau orang ni pun kalau dia bingung, biar jalan. Panon ni tau? Ya, rupun dah. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong ramai yang le. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia bingung dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau berhenti ni. Ngail martinya orang kat nyawa. Wei nak kun nak kau buka mata dah biar nol.
3: Wakai. Em,
1: nak kun mana kau nak buka mata ni? Nak kau buka mata dah. Biar, biar nol. Aiyah, bela nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Bela nol nama ni. Aiyah, bela nol dah kalau punya nol. Mapa? Kalau dia kan mungkin berani, berani berorang itu pun. Dia kan mungkin berani. Kau jangan tuai marci berani, tuai berani kalau dia itu berani taruk. Dia mau kau taruk.
2: Jadi aku berani, berawang.
1: Nih, marci dia mau lerap. Berani, berani, berani, berani, berani, berani.
3: Mak, tuan mau jual lagi kong masih.
1: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk tap tu, nak? Biar apa jenama? Anak perlu berdap. Angan anak pun gaya orang orang le. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
3: Yeah.
1: Angan matinya apa? Ko, nomor ko. Angan mati pesa cara ber. Abang lejin gaya nak le. Kau angkat anak pun perlu tu otot nak luanik. Apa berle?
4: Tar.
1: Beran kau le kata enak. Kau finish tak? Angana perlu ada cara nak. Amar tinjau nak awal, nak otter nilti.
3: Ya,
1: nilti otter nak le. Anu ngem mereka kerja tak kapal cara nak muka yang merta. Kualin minyak anu le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: bilina. Kaje. Kualin minyak kau le. Pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Kualin minyak le. Kau next day jaga school ngan anak minyak le. Ngalak kau pengal le pukul merta tak kau angkai. pamal ngare ni pinchu do dal pamal
3: mura kare ni go jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan ga jo miak to ngani ngani miak ko e puna no no to ya buko mete pero kala wala buko mete ngani yo al kama te bro wutu na benara na ngare ni ngwa ya ko ko mo dal pamal ni pinchu la be mamla tar pun bentu ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim 7 rim 7 na for multi grade ko na na mari una ai mar tinga pa ke ngai ja bro dan dite okay who won bigana ki ka ba amla abi jan ka tao ya ka tao nang bujin po ya Ni okay. Ni, anar biya. Nar batao.
3: Nar batao.
1: Nar batao.
4: Are ya ko Steven no mura you're listening to 88.9 Yolong Radio. Toal nolon boy.

Lara, takkan jalan nyata tiang warga. Mana tak berat apa Emily, nganyawat.

0: Yo, dol garing baik kali kan nambar kado al garan nulun boyngor. Ngama ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Yo, sa ngama ni maradao, pamat ngoy. Tira mo yung rakram kadao, ano ko napay makasin ba? Katira mo ba na, chino ko anam lan ba? Ah, chino na rawan, ito lang nabili niya kam size 10 years old. Onya lan nandar kumringin napangan mekasin nga ka tarok men kawa nga ap ngal maleng ko ka mekasin be mak makkanga makpa da tarok nan kawa nga mak nya maktao tarok mak makeup nan ka tarok kawa nga yakana pumringi ngo nal bala nan ngutan barko Tamarion Wanga, Yakum and Maimuk, Kuru, Arakram Maran Dao, Tao Narakram, Tarok Muranara, Makasin Muro Wanga. Maimuk, Tao Nakarakang, Tarok Napamur, Makasin Muro, Tarok Muro, Tao Narakram.
2: Naksi.
1: Wah. Kalau
2: pemenang apa?
1: Salfo. mereka kerjanya apa? Ya. Dan kom Thailand biar ngarikan.
2: Sanggulo.
1: Ya kau tu nampak jangkul nak kerja. Iki oi punya ya aku mana?
2: Tama aku kurang kerja. Kau kena apa?
1: Jin mengan.
2: Jin mea. Kalau ngan mea. Ada paling alang alang ni. Saya adapting.
1: Mager aja neng, kuku nanti banyak kaya.
2: Nengah nama jen mana? Kalau kiskai nama jengah teman nengah, kuku nuen mana? Doa jalan nengah. Kaki skopa.
1: Lecik ya. Kalikum bang mana arak kaya mereka? Kalikum, orang pemandu taruk.
2: Saki.
1: Wah.
2: Nampak. Tahu mana kum? Kalau mereka barang mana dah nengah?
1: Kata nama orang. Jika jangan ni ni normal, harap tu ni.
2: Kalau kau dah barang, tangan tangan mereka. Kamu ni tu, kan? Kalau
1: apa, Frank?
2: Tiga. Mana telat cuma jadi dan. Kalau dah wajar yang aje.
1: Tangan aku. Apa? Ah, namlen, mana aku?
2: Kamu nak kalah.
1: Tunggu jangan ngaji nukar nana, Bruno. Nah Bruno, hey. Itulah yang anda cenderung kan? Ada ngamun mengalan.
2: Mengalan bala.
1: Runokan.
2: Kandangan.
1: Alah dan runok ya aku kan?
2: Mar mana ya aku? Four.
1: Ma.
2: Sulkisin, sangsple, sukurkisin, pakusurki.
1: Ya kalau dan muda karik nama ya aku. Napa belum? Urin dah mana ya aku?
2: Ah, nak kalem? Nah, perempuan lekap berjalan. Suku si sempurna.
1: Murkanya, nama ya aku.
2: Island, belain es farm na. Jika belain aku, nah pun anak perempuan mula nak terlibat dengan aku dalam nama ya pun.
1: Niki, nak apa?
2: Kupat tu betul betul malam ya pun.
1: Biarkan, wang harta wang apa?
2: Ini pelakar masa ni saya nak bangun. Ah, apa yang ada pada kata
1: saya? Rekaman gaya? Kaji mituan.
2: Tunggu mungam nang tu nae.
1: Apa loh ni?
2: Nanti nomor ni aku call. Poyata.
1: Kudat na. Ya, thank you.
2: Tunggu ayam ni aku. Maya mula korup, langsung mula kaji jam. Korpet sini, makasih dong. Apa korpet multi sum pantin, korpet pulau kaji sini korpet. Apa sini ni? Mula kacan, pasal ko, ini kacan gula pasal cukur ini. Ini pasal ko, cara beli sama korpet sini cukur ini kita cari sini sini.
1: Mak, ya, jadi na. Kau respek bila? Berapa kali jemur kerja kerja kamera kerja kerja kali jemur dah?
2: Ya, tangan minggu. Nono tangan nono kau
1: muka? Jangan nono kau muka.

0: Wah, eh, tahu nyak rekam weh. Biar muk belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangatara weh.
1: Mangaro rekam ku tahu eh. Ngorong om mangatara ngaikan rale. Danal ngorong om ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngarong nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Le mandal benya ngaikan am.
0: Jen. Danal mana fran amin. Danal captain mertang ego.
1: Yakka.
0: Benar.
1: Tanal ngorong ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngorong ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarong waktu man. Napa mo dari pa ya ko.
0: Weh.
1: Piringan mo jenal mana. Boya nam napa mo.
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galina ngap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alim bilang yalin. Tarpalin o. Rakkelin. Napa on banan. Walungun.
0: Rekki manan.
1: Walu yu wara bertan banan napa. Draikum.
0: Daraktun mabulungun.
1: Oi.
0: Dunum taste.
1: Bilinya manan. Ngan kum bilinya. Galki wajibal napa dong. Talimbo.
0: Chen.
1: Butur nan na talimbo.
0: Eh.
1: Bilinya nyan taste ma.
0: Ay. Ale gol run kamu eh. Ale bale waktu man.
1: Dunum urung marano ka.
0: Ya kanun no. Eh.
1: Dekamin ma.
0: Tunggu. Rambok live ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nain bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam kan ma?
0: Fly pam ni nain mana yang nak
1: nanti? Orang bang dalam mana mit mit ma? Ka boiling, ka napa ni nain? Banyak baruan nain napa ni nain bian? Region dari pam. Region na kawat terna ni part. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyan part. Bulurup cuman panyam ka napan bayan albulo frying na nayo fly bayum pertan me bayan alban napam dari pam
0: nayo mango
1: mango o napayo na dong oi
0: lerawa
1: yo lerawa yo
0: ka mango eh ka coconut
1: bayan lerawa rumbal ma bayan napam marawat bekya ka coconut
0: woy
1: yur na bayan napan ni
0: Renakam,
1: balam, nana. Balam mana pan bang, jiulo.
0: Chen, abis cun lejurup tu me, duduk lim.
1: Upadar tan ma, kam, no kam bang jalan banyan dalam kolan sma atom napam abda.
0: Japa,
1: japa, kaca pirk.
0: Wah, nenam chase lingu eh.
1: Ngalangam no ka, jinal napa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripa.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam ko ngoy teripa menuangam nyakura me.
1: Napa mo bininya wakko mo ngaya chais bininya at napa
0: wae
1: kan ko
0: jen yo al ko nalada bango major arma marbulin
1: napa bininya gongol ko
0: ayo al ko nalada malik malin malagong mo bango ngam
1: napa mo jugong ni yo bininya bang bininya napa mdanal
0: eh
1: tungo lak Nana will meringgi mak napa berenyo?
0: Jen,
1: nyon gono kandau.
0: Wah, kau mana yang nak kandau?
1: Nah,
0: ngai de?
1: Nah ngai de.
0: Betul ni berenyo ngai de.
1: Mau yuk ke bebe?
0: Betulin.
1: Biar aku jadi lambar mal.
0: Wah,
1: mutton.
0: Betul ni mana?
1: Tenggang
0: ya.
1: Nah jangan berenyo ngai de ya aku.
0: Sen beraya.
1: Nah juga.
0: Sen beraya.
1: Ya kata nam dangerous deh aku. Napa nana marang berat mendamin. Napa orang ni aku tengah ngaji bang bro imajin dengan ya aku yo. Napa ni aku kem?
0: Sen berja.
1: Kay. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi cian betul dap tanam ringing open all night.
0: Nah danal.
1: Wajin injir tu minan.
0: Woi.
1: Jara jara mana?
0: Eh.
1: Waktu man.
0: Dalpan bang name. Ngatem liberten. Danal yang gue oh bookmark ko.
1: Bookmark kan danal ko.
0: Jen,
1: nama nak punya work mana?
0: Eh,
1: kalau kau punya punya ya, napa yang nabeng kau kau kau kapur itu no, napa book makta nabeng dan feeling channelnya, kani nabeng channel, apa napa mcapam, kacitan nabeng channel, ni nam terak jalan mana?
0: Berat nabeng nabeng orang kata yo.
1: Wah jin jeruk tu, aku lan black tu.
0: Wah, hekade, yo.
1: Mia puno napa?
0: Kalau kau punya no kapda.
1: Nah, tu. Mucilan jel, nuka benjel. Mucilan jel. bulu maje war pemna penyala
0: nah mabenar pemyako
1: damro
0: temet temet mena
1: penyam dalgo bebet na
0: temet temet me
1: Breton penyam dalgo bebet tangan bingo is team of bingo ka Fiji ka PMG bingo
0: kana alam mo na ayre na tere na zulnen bulon jin
1: banang
0: yakay
1: na pa ba yun butpul o dalgo na pa
0: talang darok tumbar dulo mo kore na
1: bading bulu man Duduk kumni bengai, duduk.
0: Oh ya,
1: Ini kum rumbal.
0: Bakar, terus.
1: Anapa benar benar?
0: Ando.
1: Napa yang kum benar?
0: Kajar.
1: Wika benang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Merabu yo darak, yakarongutan.
0: Chen. Yakabelanya eh.
1: Benyam.
0: Nampak tu berik kami beng. Leo, bela wika ne.
1: Nampak tu benar warbom. Napa babtin mibengai, benang tu wika.
0: Nain berak tu boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Emet emet mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh biju kayu buluk ya kanya nyuwing. Ma, yo jenah aku lihat. Yang apa lu?
2: You're ready, Odonji.

0: Yo, ya kuat ya mbak. Ada nggak nama? Yo ngurai dia moro. Ka, yo.
1: Tuh orang ngaraya, kau beri kipikele. Tinggal ngarato, kau orang katur ngarato. Ayo ngarato, beri kipikele. Yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo. Lama-lama ini nanti ama, ngurir iru nama ini ama. Punya mina.